0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman terbaik, apa kabarnya hari ini? Nah pastinya kamu selalu sehat ya, bahagia dan juga penuh semangat. Kembali bersama dalam Sepada, ruang untuk berbagi informasi, edukasi dan juga inspirasi. Teman Pro 2, pagi ini ya, Kamis 24 September, kita akan ngebahas Ananda Bersinar Membangun Ketahanan Keluarga Anti Narkotika. Sudah hadir di bareng kita kali ini kakak atau ibu ya? Ibu aja deh.
5: Ibu boleh, ibu, kakak boleh.
4: Sri Susanti SPST. Iya. Ya katanya boleh dipanggil ibu, boleh dipanggil kakak ya teman Produa. Teman Produa, keluarga bisa jadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkotika. Dan tentu saja ditemani sama Susan yang akan nemenin kamu selama perbincangan pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Produa Manokwari, teman terbaik kamu. Iya, selamat pagi Kak Sri.
5: Pagi Kakak Susan.
4: Apa kabarnya nih?
5: Luar biasa.
4: Luar biasa, iya. Semangat ya kak.
5: Semangat ya, karena kita tiap Kamis kita jualnya kesini harus semangat.
4: Iya. Buat yang baru tahu ya ini Kak Sri. Tapi kalau buat yang udah di sini pastinya udah kenal banget nih sama Kak Sri teman berdua. Nah Kak Sri, kita kan ngebahas Ananda Bersinar Membangun Ketahanan Keluarga dan dari membangun ketahanan keluarga anti narkotika. Kenapa sih pendekatan pencegahan narkoba ini sangat ditekankan nih dari tingkat atau dari tingkat anak nih seperti program Ananda ini?
5: Karena kan anak itu kan cikal bakal ya. Manusia perkembangan pertamanya itu dari anak.
4: Iya
5: kan. Jadi kalau kita membahas ancaman narkotika sebelum dia remaja kan dia anak dulu.
4: Iya.
5: Nah, kebanyakan nih kalau pencegahan-pencegahan dewasa mereka sudah terpapar dulu nih. Terpaparnya dulu ketika dia anak. Iya kan?
4: Iya.
5: Nah, kita berpikir kalau begitu kita langsung tunggu aja mereka di masa-masa ketika perkembangan anak. Kita dampingi mereka di situ, kita kasih informasi-informasi dan perlindungan lingkungan yang aman dari penyalahgunaan narkota sejak dini.
4: Iya.
5: Nah, jadi kenapa pendekatannya itu ke anak? Karena kan pertama mencegah dengan mengedukasi anak berarti kita mencegah penyalahgunaan sejak dini.
4: Iya betul.
5: Yang kita ajarkan itu kalau waktu kita ajarkan di anak itu akan lebih tertanam loh Kakak Susan.
4: Jadi harus dari
5: anak. Beda anak-anak kalau dulu. Kita sudah remaja. Kita baru tanamkan itu keberhasilannya lebih besar kalau kita tanamkannya sejak
4: dini.
5: Anak. Contoh saja Kakak Susan. Kakak Susan di keluarga diajari disiplin?
4: Iya.
5: Iya kan? Itu diajarinya ketika sudah dewasa atau dari anak?
4: Dari masa kecil.
5: Dari masa kecil karena kan biar lebih tertanamnya ketika kecil. Jadi ketika sudah remaja, sudah dewasa tinggal memetik hasil yang sudah disiplin.
4: Diulang-ulang ya.
5: Diulang-ulang.
4: Apa yang diulang-ulang pasti ingat.
5: Pasti diulang-ulang ketika masih kecil diajari dengan terus-menerus didampingi dari awal bahwa penyalahgunaan narkoba itu tidak baik, ya kan?
4: Berarti harus dibiasakan gitu.
5: Kebiasaan untuk memilih yang baik, kebiasaan untuk memilih yang tidak baik itu harus dari kecil ditanamkan. Kemudian dengan anak dibiasakan dari kecil atau masih akan terbangun ketahanan dirinya.
4: Iya.
5: Ya kan? Beda ketika kita susun fondasinya ketika remaja. Kalau lebih awal ditanamkan dia akan lebih awal tahu dan akan lebih tercipta ketahanan diri.
4: Iya.
5: Lebih besar kemudian tertanamnya begitu Kakak Susan. Kemudian dari kecil kita sudah menanamkan anak untuk punya pola hidup sehat. Contohnya, pasti kalau orang tua di rumah itu akan lebih memilih anak dibiarkan main game atau dibiarkan berolahraga.
4: Berolahraga.
5: Otomatis kita akan sebagai orang tua kita pilihkan yang sehat yang mana nih? Kalau main gamenya kebanyakan otomatis akan dilarang kan?
4: Iya.
5: Akan dialihkan ke yang positif. Kemudian ketika anak itu kan ketika masa pasti anak Ananda ini anak itu kan lebih banyak interaksinya dengan orang tua. Belum dengan lingkungan sekitar. Kalau nanti dia udah remaja, itu udah banyak dengan lingkungan sekitarnya. Kalau dari anak ini ketahan dirinya rendah, sedangkan pengaruh lingkungannya itu besar, anak akan udah terpengaruh dengan lingkungan. Tapi kalau dari kecil anak udah tertanam ketahanan diri, dia menghadapi lingkungan yang bagaimanapun, dia akan punya ketahanan yang bagus, punya pola hidup yang bagus, punya pemilihan-pemilihan yang bagus, bisa memilah nih, temanku yang ini punya pengaruh baik atau enggak. Kalau dari kecil enggak tanamkan itu, nanti remaja dia asal ikut saja.
4: Dia enggak survive.
5: Enggak survive, artinya enggak bisa bagaimana bertahan dengan baik, iya, gitu. Kemudian kalau dari anak kita sudah katakanlah edukasi dengan benar, lindungi dengan benar, kita akan menciptakan SDM yang unggul di kedepannya.
4: Di kedepan.
5: Iya, karena program presiden sekarang ini kan fokus ke anak, SDM yang unggul. Iya. Jadi oke, kita mungkin di anak saat ini belum kelihatan ya, belum iya, kelihatan nanti hasilnya apa sih Ananda di anak sekarang biasa-biasa aja. Tapi ketika nanti dewasa, itu akan terlihat, oh dulu waktu ini sudah ada rukun Ananda nih, anaknya sudah terlalu banyak digembleng oleh BNN untuk dilindungi. Nanti ketika remaja dewasa, dia akan kelihatan, baru akan bisa dipetik hasilnya bahwa dari kecil dia sudah terlindungi oleh penyalahgunaan narkoba.
4: Seperti apa nih ancaman kerentanan anak-anak terhadap penyalahgunaan narkoba saat ini?
5: Oke, sebenarnya ancaman kan bukan hanya dari ketersediaan barang.
4: Iya.
5: Kalau barangnya sedikit, mungkin ancamannya dikira sedikit. Iya. Kalau ancamannya barangnya banyak, berarti ancamannya banyak. Tapi coba lihat lebih dari itu. Terlepas iya, dari ancaman dan barang, kita lihat pola anaknya sendiri.
4: Iya kak.
5: Ya, apakah dia punya regulasi emosi yang bagus? Apakah dia punya karakter yang bagus? Apakah dia punya kebiasaan mengambil keputusan yang bagus atau enggak? Kemudian apakah dia punya ketahanan diri yang bagus atau enggak? Nah itu kalau misalnya dalam diri anak tidak punya itu, otomatis ancaman anak itu nanti besar menyalahgunakan narkoba itu lebih besar kan ancamannya.
4: Iya.
5: Tapi kalau dia sudah punya karakter yang bagus, pola hidupnya bagus, ketahanan dirinya bagus, emosinya bagus, pengambil keputusannya bagus, otomatis ancaman untuk ketika ditawari menggunakan narkoba, dia mampu melawan kan?
4: Iya.
5: Nah, berarti ancamannya sudah makin berkurang. Jadi pendekatan dan ancamannya itu adalah kita menempatkan anak sudah bukan pada posisi ditakut-takuti dengan ancaman bahaya narkoba.
4: Iya.
5: Tapi kita dampingi anak biar mengetahui resiko bahayanya, kemudian anak punya kemampuan untuk menolak, dan kita ciptakan lingkungan yang survive. Artinya lingkungan yang baik untuk melindungi tumbuh kembangnya. Gitu Kakak Susan.
4: Jadi harus diedukasi, diberi pilihan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
5: Dan lingkungan juga mendukung.
4: Dan lingkungan di dalamnya harus
5: keluarganya harus mendukung
4: juga
5: dulu kalau dia masih anak.
4: Jadi dia harus diberi nih kebebasan. Kebebasan yang apa?
5: Bertanggung jawab. Kan kita nih soalnya orang tua mengekang berarti anak kan nggak bisa bergerak.
4: Iya.
5: Ketika lepas dari kekangan di luar bagaimana bebas tanpa tahu mana yang baik dan yang benar. Tapi kalau dari awal sudah diberi kebebasan tapi tetap dalam pengawasan.
4: Iya.
5: Artinya kalau ini baik, mari dampingi untuk dia meneruskan.
4: Iya.
5: Kalau pilihannya tidak baik, kita dampingi untuk menghadapinya, bukan
4: iya,
5: berlari ya.
4: Iya.
5: Kalau terus anak-anak lu berlari, hindari. Nanti dia tidak mampu. Misalnya nih, temanmu di sana mabuk-mabukan kan? Misalnya anak SD kan sekarang udah banyak yang lem, bensin
4: iya,
5: kan? Oh, kamu jangan berteman dengan dia lagi. Itu berarti anak menghindari kan?
4: Iya.
5: Sebelum menghindari, bangun anak punya keberanian untuk bisa menolak. Sekalipun dia bertemu dengan teman itu, sapu mama bilang tidak boleh karena itu tidak bagus untuk sapunya paru-paru.
4: Yeah.
5: Dia berani bilang tidak ketika temannya untuk tawari isap lem kah, isap bensin kah. Dia punya keberanian itu, dia punya kekuatan itu, dan dia punya teman atau dia punya teman, dia punya keluarga yang melindungi dia.
4: Yeah.
5: Artinya kalau nanti kalau sapu mama ini marah kalau tahu saya berteman dengan yang anak-anak nakal.
4: Berarti kalau orang tua dengar nih anaknya sudah mungkin baru mau coba-coba gitu, mereka nggak boleh marah dong. Maksudnya dalam keadaan marah tapi nggak boleh emosi gitu menghadapi anak-anak.
5: Oke. Contoh nih Kakak Susan, Kakak Susan bikin kesalahan.
4: Iya.
5: Terus Kakak Susan sebenarnya pengen membicarakan itu dengan orang tua.
4: Iya.
5: Tapi kalau sama orang tua langsung marah, Kakak Susan lanjut cerita atau tidak?
4: Tidak.
5: Tidak. Berarti kalau kita langsung marah, mengecat kamu salah berteman dengan mereka, anak akan menyingkir.
4: Iya.
5: Ya kan? Tapi kalau kita mesti kan sebagai dia gitu, artinya anak bahwa jangan terlalu marah dulu. Nanti kalau saya marah nih sapu anak tidak jadi cerita. Kita tidak tahu bertemannya siapa aja.
4: Iya,
5: tapi kalau kita buat nyaman, iya kadek, dong bikin apa? Mama dong isap-isap lem, dong tawari sama, baru adik bagaimana? Nah baru kita arahkan.
4: Berarti orang tua juga harus punya apa?
5: Apa itu?
4: Apa namanya? Komunikasi, skill komunikasinya.
5: Iya, nanti
4: harus...
5: kita bahas ke depan mengenai apa itu ketahanan keluarga, Kak Arsan. Penasaran kan?
4: Iya, penasaran.
5: Kita lanjut.
4: Iya, Kak. Kalau begitu sebenarnya konsep utama dari Ananda Bersinar ini langkah konkret apa yang ingin dicapai BNN melalui program ini?
5: Oke, jadi konsepnya adalah kita posisikan anak itu bukan hanya memberikan pengetahuan narkoba yang cukup.
4: Iya.
5: Sebenarnya anak itu sudah pintar loh cari informasi di internet, cari informasi di teman-teman atau bahaya narkoba.
4: Iya.
5: Kan adik kak, kusen tanya saja, kamu tahu bahaya narkoba enggak? Mereka cari di ChatGPT, mereka cari di internet,
4: iya.
5: Mereka tahu. Tapi yang mereka enggak punya adalah bagaimana cara
4: melindungi dirinya
5: dengan benar.
4: Iya.
5: Gitulah.
4: Ya, biasa anak-anak sekarang kan udah biasa make Meta AI itu yang
5: yo,
4: di
5: itu
4: WhatsApp.
5: Sudah.
4: Nanya.
5: Tapi, tapi itu hanya kan teori kan.
4: Iya.
5: Artinya kalau kita tidak membimbing dia di praktek kehidupan, mereka akan sulit untuk mencapai, kalau katakan kita itu ketahanan diri. Jadi
4: iya.
5: Kemampuan anak untuk berani bilang tidak ketika ada yang mengajak memakai narkotika.
4: Betul.
5: Jadi pendekatan ancamannya apa, fokusnya itu kan memang pada anaknya itu.
4: Iya.
5: Kemudian fokus dari BNN itu programnya apa saja yang khusus di anak? Yang pertama itu adalah program Ananda.
4: Iya, Ananda.
5: Kalau di anak, kita lihat anak ini ya, ini
4: iya.
5: Anak. Anak ada di mana? Anak di keluarga.
4: Betul.
5: Berarti kita kasih sebuah pelatihan untuk keluarganya. Ada namanya kita program ketahanan keluarga anti narkotika. Itu sistemnya seperti pelatihan yang melibatkan orang tua dan anak. Kemudian kalau misalnya anak sedang gak di rumah, anak di sekolah.
4: Iya.
5: Kita ada namanya Ananda Go to School.
4: Ananda Go to School.
5: Jadi kita ke sekolah-sekolah, kita mengedukasi, kita bukan hanya memperkenalkan bahaya narkoba, tapi kita juga menanamkan ketahanan diri biar anak bisa menolak di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu kita, karena anak di sekolah, kita mencoba menciptakan sekolah yang bersih dari narkoba. Ya kan?
4: Iya,
5: kita mengedukasi gurunya, kita mengedukasi teman-temannya, kita ada pelatihan soft skill, ada pelatihan RTS, kemudian ada juga ini yang kemarin kita bicarakan dengan Fitur kemarin, kurikulum udah mau masuk loh ke sekolah.
4: Kurikulum ikan.
5: Integrasi kurikulum anti narkotika itu adalah upaya-upaya BMN, fokus BNN untuk menciptakan lingkungan yang bersih di mana anak berkembang. Kan. Karena kemudian nih, keluarga udah,
4: iya.
5: Sekolah udah, kemudian ke masyarakat. Di masyarakat kita ada program namanya Desa Bersinar. Jadi ketika anak di lingkungan, anak punya lingkungan yang sehat. Kemudian di situ ada peraturan-peraturan P4GN-nya. Ketika anak ada ancaman, lingkungan tahu bagaimana harus menghadapi si anak tersebut. Itu kan kebanyakan kalau ada penyalahgunaan anak ketika langsung nih tabrak gas, lapor. Padahal tidak melihat dari bagaimana anaknya, apakah dia merasa aman kah atau dia terancam kah. Jangan-jangan sebenarnya dia melapor nih cari tempat aman, tapi dengan dia melapor malah dia tidak aman, dijudge, dibilang jelek, dijauhi. Yeah. Itu kan jadi mereka tidak akan merasa aman untuk mencari pelindungan bahwa dia itu sebenarnya lagi bahaya nih, lagi ditawari temannya gitu. Itu fokus-fokusnya dari BNN, program-program tadi itu untuk melindungi bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jauh dari penyalahgunaan narkotika.
4: Mengapa ketahanan keluarga ini jadi fondasi utama nih Kak dalam mendukung keberhasilan aksi nasional ini?
5: Karena keluarga tempat anak tumbuh berkembang yang pertama kali. Keluarga tempat dan orang-orangnya itu menjadikan anak membentuk karakter utama tuh dari keluarga. Ya enggak, Kak Susan. Kakak belajar bagaimana cara makan, anak belajar bagaimana bersikap, anak belajar bagaimana tanya ke orang tuanya apa yang baik dan apa yang tidak, itu kan dari orang tuanya.
4: Iya.
5: Sebelum dia tahu dunia luar kan.
4: Betul.
5: Katakanlah berapa? 0-1 sampai 7 tahun.
4: Iya.
5: Dia masih dekat dengan keluarganya. Nanti 7 SD baru dia mulai dekat dengan teman-temannya kan.
4: Iya.
5: Berarti kan di dalam keluarga itu adalah pembentukan karakter anak yang pertama. Alasannya kenapa harus di keluarga. Kemudian keluarga menjadi tempat untuk mencari rasa aman. Ya kan Kak Usan? Iya. Kak Usan kalau misalnya di luar stres, di sekolah stres, dia perginya kemana enaknya?
4: Pulang ke rumah.
5: Pulang ke rumah. Karena di rumah tempat rasa aman.
4: Iya.
5: Plus harus diciptakan orang-orang yang bisa memberikan rasa aman. Percuma kalau di rumah kakak rasa aman, tapi orang tua tidak bikin nyaman di rumah.
4: Iya ya, percuma kalau gedungnya
5: iya, yang bangunannya saja iya, bagus, iya, ber-AC, sejuk, tapi orangnya tidak pernah peduli di dalamnya. Betul. Otomatis anak tidak akan merasa aman. Itulah kenapa pentingnya diciptakan keluarga sebagai tempat yang aman untuk anak. Kemudian komunikasi dalam keluarga itu yang dapat mendeteksi anak berbahaya atau tidak, rawan atau tidak, dia ada ancaman atau tidak di pergaulannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
4: Iya.
5: Ya kan? Kata yang biasanya begini di forum gitu kan, ketemu anak-anak, saya tanya, siapa yang di rumah ketemu dengan orang tuanya setiap hari? Mereka angkat tangan. Karena pulang sekolah langsung ketemu.
4: Iya.
5: Siapa yang di rumah kalau bicara dengan orang tuanya lebih dari 5 jam? Hanya beberapa.
4: Iya.
5: Siapa yang ketemu orang tuanya setiap hari tapi bicara hanya 3 jam kalau dikumpul dari pagi sampai malam? Artinya bahwa mereka ketemu setiap hari tapi komunikasinya
4: berkurang.
5: Berkurang. Zaman dulu kita gak ada HP, Kak. Dari iya, bangun tidur sampai tidur malam, meskipun rata-rata itu hanya mendengar ocehan mama dan ocehan bapak, tapi itu komunikasi loh, itu bahasa iya, cinta mereka. Mereka peduli. Sekarang ada HP, orang tuanya sibuk dengan HP, anaknya sibuk dengan HP. Komunikasi orang tuanya pakai grup WA, pakai grup keluarga.
4: Di belakang ke depan inbox saja deh.
5: Inbox. Padahal dalam kamar dengan kamar, artinya bahwa komunikasi. Karena selain informasi, kan ada interaksi antara anak dan orang tua iya, yang harus dibangun setiap hari. Semakin betul, minim interaksi, otomatis komunikasi anak dan orang tua akan semakin berjarak. Kenapa? Kita tanamkan ketahanan itu dalam keluarga, karena keluarga yang paling banyak perannya di situ. Kemudian keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua itu buat contoh utama anak.
4: Iya, orang tua harus jadi contoh dan teladan ya.
5: Seiring berkembangnya usia, anak tidak hanya menerima informasi dari apa yang kita bicarakan,
4: iya,
5: tapi anak mengolah informasi dari apa yang kita lihat sehari-hari. Apa yang orang tua lakukan sehari, dia rekam. Bukannya yang dibicarakan, tapi yang orang tuanya sehari-hari lakukan itu yang dia tiru. Justru akan lebih menempel, kakak. Contoh, bapaknya rajin mandi tidak? Rajin mandi atau tidaknya, anaknya setiap hari disuruh mamanya untuk mandi. Kak udah jam 6 mandi, kak sudah sore mandi. Tapi lihat bapaknya tidak
4: mandi.
5: Tidak mandi dalam jam yang benar.
4: Iya.
5: Mana yang akan anak tiru, kak?
4: Dia juga pasti, aku mandi suka-suka aku.
5: Iya, dia mengolah secara telinga.
4: Iya.
5: Saya harus mendengar bahwa mamaku suruh jam mandi secara on time. Setiap jam 6, setiap jam 5 sore itu mandi.
4: Iya.
5: Tapi kenyataannya bapakku enggak mandi jam 5 enggak apa-apa kok. Mandi malam enggak apa-apa kok. Iya kan? Anak iya, akan mengolah itu. Jadi teladan orang tua itu mohon diperhatikan.
4: Iya.
5: Iya, karena anak sudah semakin besar atau sekarang generasi sekarang tuh sudah kritis pemikirannya. Kalau yang diucapkan orang tua dengan yang dilakukan tidak sinkron, siap-siap dapat lawan.
4: Iya, mereka sekarang apalagi gen si gen apa?
5: Gen apa?
4: Jangan ditanya.
5: Jangan ditanya. Kita harus bisa masuk di pola kritis mereka iya, itu seperti apa.
4: Kamu kenapa gak gini? Pasti balasannya karena gini.
5: Karena kita ada celah, iya kan?
4: Iya.
5: Mama suruh saya mandi, tapi mama tidak pernah mandi. Betul. Siapa yang salah?
4: Kayaknya tidak ada yang salah.
5: Tidak ada yang salah. Komunikasikan kan alasannya tidak mandi seperti apa. Tapi tidak setiap hari juga.
4: Iya.
5: Nih kak, mama belum selesai beres-beres ini. Tapi mama bisa mandi dulu juga atau baru beres-beres lagi. Karena kritis mereka semakin berkembang.
4: Betul.
5: Iya, jadi kita harus tetap komunikasi iya, teladan. Tapi karena kalau perilaku itulah komunikasi yang lebih ke anaknya itu lebih dia dong akan lihat.
4: Tapi kalau mereka kritis, dapat orang tua yang ini tuh pasti, aku diam sudah, aku pergi mandi.
5: Ya,
4: tidak ya, ngasih solusinya.
5: Artinya bahwa anak orang tuanya belum begitu kenal anakku ini kritisnya untuk ke hal apa, untuk melawan iya, saya kah, atau untuk memang saya nggak mau disalahkan. Kalau kritisnya salah, oke. Okay. Ya kan, kalau mama tidak apa-apa kok. Itu juga nakal, itu juga dia masih bisa ranking 1 di kelas nenek. Berarti kan kritis untuk membela kebenarannya.
4: Yeah.
5: Atau kritisnya untuk membenarkan hal yang salah. Oke, okay, kita akan bantu dengan kritis untuk membenarkannya. Tapi kalau kritisnya untuk memang kita yang salah, ya kita harus mengaku salah. Jangan sebagai orang tua, karena saya orang tua, saya bisa salah, kalau bisa salah. Tidak bisa begitu, anak sekarang enggak bisa dibegitukan. Siapapun salah, kalau salah ya dia akan kritisi kalau dia salah.
4: Yeah.
5: Gitu. Jangan hanya karena kita orang tua menang secara power, kita bisa membenarkan apa kesalahan kita. Itu akan menjadi contoh buat dia nanti juga.
4: Tapi kan banyak yang terjadi tuh sekarang.
5: Benar,
4: seperti itu.
5: Seperti itu. Artinya kan bahwa kenapa ketahanan keluarga? Karena yang kita benahi bukan hanya anaknya,
4: iya,
5: tapi lingkungan di keluarganya. Kenapa yang kita latih orang tuanya?
4: Iya.
5: Karena yang kita mau klikkan itu adalah hubungan mereka. Artinya
4: iya,
5: bagaimana sih komunikasi yang baik di antara anak dan orang tua? Bagaimana kedekatan yang bagus antara anak dan orang tua? Emosi yang bagus dengan anak dan orang tua itu mengelolanya bagaimana sih? Itu yang coba kita bangun dalam program ketahanan keluarga.
4: Kerjanya berat ya, Kak?
5: Sedikit demi sedikit. Kalau mau hasil yang langsung, wih, berhasil ciptakan keluarga yang benar-benar punya ketahanan kuat, itu mustahil, Kak, ya.
4: Iya.
5: Tapi kan dengan sedikit-sedikit kita masuk, itu aja, Kak, pelatihannya 4 kali loh. Jadi bukan yang sekali kita datang kasih materi ini, enggak. Tapi program ketahanan keluarga itu ketahannya kita 4 kali intervensi selama 4 minggu.
4: Dalam
5: jadi
4: sebulan.
5: Misalnya dalam sebulan. Jadi misalnya pertemuan pertama nih, kita udah ngajarin kan beberapa hal.
4: Oh, iya.
5: Ada nanti kita jelaskan apa aja nih pelajaran ketahanan keluarga. Itu nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Nanti antara interval waktu pertemuan biasanya kita kasih tugas. Misalnya nih di pertemuan pertama kita belajar tentang kualitas positif. Bagaimana
4: iya,
5: menciptakan keluarga yang positif. Nanti kita kasih tabel, kita kasih pulang antara ini tugas orang tua, ini tugas anak. Coba ini diterapkan seminggu di keluarga. Kegiatan positif apa yang hari Senin udah dilakukan, hari Selasa dilakukan apa. Nanti pas pertemuan kedua lagi udah seminggu kan,
4: iya,
5: kita bahas sama-sama. Oh, seminggu ini mereka udah melakukan kegiatan keluarga yang positif tuh ini. Artinya mereka sudah praktek kan.
4: Iya.
5: Nanti kita evaluasi lagi. Kemudian pertemuan kedua, kita kasih bagaimana menangani stres. Atau menangani stres. Stres itu kan sendiri-sendiri. Ada
4: iya,
5: stres anak. Anak punya stres sendiri. Orang tua juga punya stres sendiri.
4: Iya.
5: Orang tua stres di kerja. Anak stres di sekolah. Kerjaan banyak. Teman nakal. Guru galak. Itu kan anak juga
4: iya,
5: punya stres sendiri. Nah, kita di situ gali dulu. Kira-kira stresnya mereka apa. Jadi setelah itu kita belajar untuk kayak simulasi begitu ya.
4: Iya.
5: Anak mengerti tingkat stres, orang tua mengerti tingkat stresnya seberapa besar. Kalau orang tua tidak tahu stres anak, otomatis penanganannya juga akan sembarangan. Tapi kalau orang tua bisa tahu stres anak, ini anakku nih kalau pulang sekolah nih keadaannya marah-marah. Oh, dapetnya dia capek. Jangan ditambah dengan hal yang capek dulu.
4: Iya.
5: Biarkan dia makan dulu, ya kan, istirahat dulu, baru ditanya, kok marah-marah kenapa, Kak? Di sekolah ada apa? Itu kan berarti penangannya lebih pas untuk
4: iya,
5: anak kan. Sama dengan stres orang tua. Anak akan melihat, mama nih kalau jam segini nih kayaknya sudah jamnya cuci piring, sedikit lagi berarti marah-marah. Ya kan? Berarti
4: iya,
5: bagaimana sebagai anak? Membantu orang tua kah biar mengurangi stres orang tuanya, membantu orang tua kah biar anak melihat, oh, mamaku stresnya. Ada namanya, kita namanya pakai itu, Kakak Susan, pakai termometer stres. Seperti termometer begitu, dari dia hijau, kuning, merah. Kalau merah berarti stresnya tinggi.
4: Iya.
5: Nanti kita stimulasi anak, stresnya orang tua. Kalau misalnya jam-jam rawan atau jam-jam pagi menyiapkan anak-anak sekolah itu stresnya tingkat berapa. Nanti anak yang menebak, begitu-begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada pelatihan itu, nanti kita pulang kasih ini lagi. Tugas-tugas itu.

0: keluarga untuk mencoba tes tadi ya, misalnya stimulasi
1: tes
0: pengambilan
1: tekanan
0: darah
1: keluarga.
0: bersama-sama, benar gitu. Itu
1: Kak, itu
0: dosisnya banyak.
1: bentuk nyatanya nih Kang, bentuk nyata dari ketahanan keluarga anti narkoba itu apa? Cuma cukup dengan melarang atau ada pola komunikasi khusus yang harus dibangun di rumah?
0: Dengan adanya program ketahanan keluarga,
1: Iya.
0: kita itu harapkan bahwa keluarga punya komunikasi yang terbuka dulu. Buka jalan komunikasi dulu, komunikasi yang baik,
1: Baik.
0: yang baik dulu.
1: Iya.
0: Artinya anak bicara dengan orang tua itu bagaimana. Jangan sampai kalau kita berkomunikasi dengan anak itu kadang yang ditangkap itu bukan isi dari komunikasinya, tapi cara mengkomunikasinya. Dek,
1: Iya.
0: kau mandi sudah, cepat-cepat. Anak dengar, ih, mama nih marah-marah terus. Jadi yang ditangkap bukan bukan bukan perkara mandinya, tapi perkara ibu marah-marah.
1: Iya.
0: Ya kan? Itu kan berarti komunikasinya sudah salah.
1: Berarti ada suara juga mempengaruhi nih.
0: Lihat anaknya dulu, karena kalau waktu komunikasi terbuka itu, kita misalnya tebak, orang tua, kamu lihat anakmu itu pengennya dilakukan seperti apa?
1: Iya.
0: Anaknya, apakah dia pengen didengarkan dengan lembut? Apakah memang harus dengan, ah gak apa-apa, harus juga apa? Karena biasa begitu. Ada anak punya pola pola komunikasi sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Jadi ketika intervensi itu kita buka dulu. Bapak tahu pola komunikasi yang disuka anak bagaimana? Anak, kamu tahu gak pola yang dikomunikasi ibu bagaimana? Dibuka dulu kan?
1: Iya.
0: Kalau dibuka baru dicoba dalam kelas keluarga, kita cobakan komunikasi yang baik bagaimana. Kadang kan kita gak pernah tanya ke anak, kamu ingin didengar seperti apa sih, nak? Pernah ditanya begitu Kak Usan sebagai anak?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah kan? Artinya kan komunikasinya belum dua arah.
1: Iya.
0: Komunikasinya baru searah. Melulu dari orang tua ke anak, dari orang tua ke anak. Apakah orang tua pernah mendengar suara komunikasi dari anak?
1: Kalau didengar sih iya, tapi maksudnya kalau disuruh cara komunikasinya pasti mungkin karena orang tua sudah tahu ya, kalau di dalam keluarganya saya ya. Jadi saat kita mau nyampein sesuatu atau kita ragu-ragu, pasti mama sudah tahu. Oh, kamu ada masalah ya? Langsung nanya
0: Iya,
1: gitu.
0: berarti kepekaan orang tua
1: Iya.
0: ada kan, ya komunikasinya kan. Tapi kan tidak semua keluarga punya kepekaan dan komunikasi yang bagus gitu.
1: Iya.
0: Padahal inti dari komunikasi itu adalah apa yang disampaikan itu sampai di otak anak, bukannya di
1: Iya.
0: telinga, tapi di otak anak. Tapi kalau yang kita sampaikan ini tidak pas untuk terima anak, ya tidak akan tersampaikan kan, kan jadi komunikasi yang sia-sia. Orang tuanya capek, anaknya capek digituin.
1: Iya.
0: Tapi
1: Biasanya
0: kalau
1: kan
0: sudah
1: kita juga kalau mau nyampain nih, tiba-tiba dimarah-marahin ini,
0: sudah di ini
1: nggak
0: duluan, di
1: jadi ya.
0: jas duluan, kan anak-anak kan aja minggir. Kalau
1: Iya.
0: gitu anaknya dekat dengan orang tua atau enggak?
1: Dekat, mungkin dekat sih, tapi
0: Ada jarak.
1: emosinya ada jarak
0: Ada
1: gitu.
0: jaraknya. Kalau digituin setiap hari,
1: Wah,
0: malas nggak
1: janganlah,
0: cerita
1: pasti
0: sama orang
1: malas.
0: tuanya? Malas karena komunikasi seperti itu yang harus mulai dibangun dalam
1: Iya.
0: hubungan keluarga ya. Nanti semoga dengan adanya intervensi keluarga, keluarga yang kita latih, keluarga
1: Iya.
0: yang kita intervensi, yang latih sama-sama kita punya perubahan pola lah sedikit demi sedikit. Kemudian nyata berikutnya adalah pengasuhan yang hangat dan konsisten. Anak di dalam rumah perlu rasa aman. Keluarga
1: Iya.
0: itu tempat satu-satunya anak boleh dan berhak menerima kasih sayang. Dia masih anak, dia belum boleh terima kasih sayang dari teman sebaya.
1: Teman sebaya
0: Iya
1: ya,
0: kan?
1: betul.
0: Makanya kalau misalnya ada yang pacaran dini, kemudian penyimpangan-penyimpangan, itu mereka kan coba cari kasih sayang di luar.
1: Iya.
0: Yang dia tidak dapatkan penuh di dalam rumah. Oke, orang tua menyayangi anak, iya. Tapi apakah itu diterima baik oleh anak? Apakah sudah cukup untuk anak? Masing-masing anak punya tangki cinta sendiri-sendiri, Kakak Susan. Ada yang mungkin tangki cintanya sudah dengan dua orang tuanya terpenuhi.
1: Iya.
0: Tapi ada juga anak yang merasa yang sayang sama saya, sama mak saja. Bapak terlalu kursa. Apalagi kalau seorang perempuan, kakak anak, kalau anak perempuan dia merasa tidak disayangi oleh bapaknya, dia akan cari kasih sayang di mana?
1: Di luar.
0: Di luar. Siapa yang di luar?
1: Temannya mungkin.
0: Temannya, dalam bentuk pacaran,
1: Iya.
0: dalam bentuk apa? Kalau sekarang ini banyaklah kenakalan-kenakalan yang
1: Iya.
0: mohon maaf sampai kadang ada yang sejenis itu kan.
1: Iya.
0: Dong pernah ada bilang juga, kasih sayang tuh nggak penting dari jenis apa, yang penting kan kasih sayang. Itu kan dari kata-kata yang anak yang sudah kata putus asa gitu.
1: Iya.
0: Padahal kan satu-satunya tempat yang aman untuk menerima dan mereka sayang itu adalah keluarga. Itu dulu yang dipenuhi.

0: kasih sayang dalam rumah harus penuh.
1: Betul.
0: Karena kan kita wajib secara agama, secara hukum, secara apapun, utama adalah menyayangi anak.
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau anak tangki cintanya sudah penuh, otomatis di luar dia akan berperilaku ya normalnya seperti tangki cinta yang penuh. Kalau masih kosong ya dia akan berperilaku seperti anak yang tidak punya kasih sayang dari orang tuanya. Kira-kira Kak Susan lebih, coba Kak Susan lihat-lihat anak-anak, katakanlah SD lah, SMP lah, itu pasti kalau anak satu dengan anak yang lain beda kan?
1: Iya.
0: Kakak bisa rasakan nggak ini anak yang di keluarganya disayang dengan anak yang keluarganya nggak disayang? Kelihatan nggak?
1: Kayaknya kita harus
0: Kalau
1: sering
0: dari perilakunya,
1: berinteraksi.
0: kalau dilihat dari perilakunya.
1: Sering berinteraksi sama mereka baru kita tahu, oh dia kurang disayang
0: Iya,
1: atau oh
0: kalau kita
1: dia
0: udah sekali dua
1: disayang.
0: kali ketemu dengan perilakunya pasti kita akan ngerasa,
1: Iya.
0: oh ini nih kayaknya perilaku anak seperti ini kok aneh-aneh ya, apakah
1: Iya.
0: dia nggak disayang di keluarganya, apakah kurang menurut anak kasih sayangnya, atau justru malah oh anak ini tenang nih, dia sudah bagus, dia nggak aneh-aneh, oh jangan-jangan dia mah sudah tangki cintanya di rumah dia penuh.
1: Tapi ada juga yang kita ketemu di rumah ya, kelihatan nih dia disayang, tapi pas di dia berbaur, bersosialisasi itu dia nakal sekali. Itu kan kita tidak bisa menyimpulkan ya,
0: Iya, itulah
1: kenapa
0: kenapa.
1: sih dia gitu.
0: Itulah kenapa, karena biasanya gurunya, kalau misalnya ditemuin kan di
1: Iya.
0: sekolah ya, itu biasanya gurunya panggilnya orang tuanya kan.
1: Iya.
0: Bu, ini kenapa anaknya? Ah, saya disayang kok, Bu. Anak saya menyayang. Atau terlalu disayang. Artinya bahwa sayang itu bukan berarti memberikan apa yang dia punya secara
1: Iya.
0: terus-terusan. Iya kan? Tapi ketika anaknya benar, ya mari kita berikan apresiasi benar, tapi ketika anaknya salah, mari kita kasih jelasan bahwa itu salah. Jadi bukan melulu dikasih, iya boleh, saya sayang kok makanya aku boleh. Oh iya, uang jajan banyak, itu butuh saya sayangku. Mohon maaf, itu berarti kasih sayangnya yang bentuknya yang salah pada anak. Artinya
1: Iya.
0: bahwa kasih sayang membahayakan gitu ya. Artinya kalau anak sudah biasakan begitu, berarti kan pengawasannya yang kurang. Karena orang tua adalah pengawas terbaik untuk anaknya. Peran orang tua banyak loh Kak. Tadi kayak kamu harus punya komunikasi yang bagus, harus memberikan kasih sayang bagus, harus jadi
1: Iya.
0: pengawas yang bagus. Berat. Secara secara keluarga memang tugas keluarga itu untuk keluarganya sendiri itu
1: Iya.
0: sudah berat. Kenapa orang tadi itu bahwa berkeluarga itu adalah ibadah seumur hidup.
1: Ibadah yang melelahkan.
0: Ibarat yang melakukan, makanya siap-siap atau enggak. Kemudian yang kita harapkan dari apa ketahanan keluarga ini itu adalah seperti tadi, orang tua punya pengawasan yang sehat.
1: Tapi Kak, bagaimana nih orang tua bisa mengenal perilaku anak yang mungkin sudah indikasinya ke sana, ada orang sudah terpapar atau apa, sudah berisiko nih untuk kenal narkoba sejak dini?
0: Kalau penyalahgunaan narkoba itu
1: Ya.
0: Kakak, sebelum dia menetap dalam ciri-ciri fisik, biasanya yang kelihatan itu adalah perubahan perilaku terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Kalau ciri fisik seperti yang mata merah, kemudian itu apa, tubuh kering, kurus, itu kan yang sudah berkali-kali pakai.
1: Iya.
0: Padahal ini kan kita pengen mendeteksi yang baru, oh awal-awal pakai
1: Iya.
0: nih. Kita coba di perilakunya anak. Orang tua kalau yang dia mengikuti perkembangan anaknya dari kecil sampai besar, dia akan tahu perubahan perilaku anak ini sesuai dengan biasanya atau enggak. Ya kan? Kemudian perubahan emosi anak bagaimana? Sering marah-marahkah? Atau malah sering pendiamkah? Atau lebih menghindar ke orang tuanya kah? Atau lebih sering melamunkah? Itu biasanya kalau orang tua yang peduli, bukan peduli, orang tua yang memperhatikan anaknya,
1: Iya.
0: dia akan tahu perubahannya, perubahan emosinya,
1: Iya.
0: dia bisa menguasai atau enggaknya, atau jangan hal kecil dia sudah marah-marah. Nah, biasanya untuk hal kecil begini dia marahnya nggak segini besar kok, tapi kenapa cuma disuruh mandi aja emosinya langsung meledak-meledak, ya kan?
1: Iya.
0: Keduanya adalah perubahan pergaulan. Orang tua harusnya tahu anaknya bermain dengan siapa aja,
1: Iya.
0: itu pengawasannya kan. Kalau misalnya loh, biasanya kan main dengan geng ini, kok sekarang mainnya agak jauh ya?
1: Tapi
0: Dengan
1: biar
0: geng di sana, tidak kenal pula orang tuanya.
1: iya.
0: Kemudian ini perubahan aktivitas di sekolah, ada
1: Iya.
0: nggak laporan dari gurunya bahwa dia lain-lain? lain gitu.
1: Iya.
0: Nah, bolos berapa hari. Wah, kalau udah bolos nih Bal dari rumah ini harusnya tiba di sekolah, tapi kenapa laporan gurunya tidak masuk?
1: Tidak masuk.
0: Aneh lagi kan? Kumpulkan dulu infonya. Kumpulkan perubahan-perubahan anaknya itu. Kemudian perubahan di rumah, perilaku kebiasaan. Contohnya, biasa jam 9 udah tidur nih. Kenapa saya dengar di kamar jam 12 masih ada bicara-bicara, masih beraktivitas. Nah, perubahan perilakunya. Kemudian jam mainnya. Biasa jam mainnya pulang sekolah, paling 1 jam 2 jam langsung pulang. Ini sampai malam jam 7 belum pulang, jam 8 belum pulang. Berubah gak itu?
1: Berubah
0: kan. Kemudian kalau misalnya dia ada penggunaan uang, ada aneh-aneh gak di penggunaan uangnya? Jangan-jangan, "Mama, ada bayar buku nih." Paling dicek ke sekolah, ke wali kelas, tidak ada pembayar bukuan apapun. Kemudian bilang, "Ada kegiatan eskul ini, butuh beli ini nih. Kok ada pengeluaran dadakan yang kita
1: ada
0: cross-check?" Kalau orang tua kan pengawasan, kan jadi yang cross-check nih. Yeah. Cross-check nih, iya apa enggak ada pengeluaran itu. Kalau enggak ada, tapi kok dia bilangnya ada, berarti kan uangnya untuk apa nih?
1: Yeah.
0: Ya kan? Kemudian komunikasinya ke orang tua bagaimana? Ada yang sembunyiin enggak? Atau misalnya kok ditanya, "Kakak dari mana? Kok baru setengah datang setengah 9 malam baru pulang." Ini mak, ini kayak menyembunyikan sesuatu. Nah, ketika kita sebagai orang tua sudah mengumpulkan banyak nih, oh nih anakku sudah pasti ada sesuatu yang berubah.
1: Sesuatu yang
0: tapi jangan langsung chat juga bahwa itu penyalahgunaan narkoba ya. Kalau sudah dikumpulkan, baru diajak duduk anaknya. "Kak, kok mama lihat akhir-akhir ini kakak begini-begini, kakak kenapa?" Yeah. Jangan-jangan bukan masalah narkoba, kan perubahan itu bukan hanya kan narkoba saja. Yeah. Mungkin ada masalah dengan temannya atau ada masalah dengan dia yang sendiri. Yang penting jaga jaraknya anak dengan orang tua biar anak mau cerita ke kita. Kalau kita udah chat, "Kamu nih pulang malam, uang minta terus, sekolah ini, udah dimarah-marah dulu, anak mau cerita enggak, Kak?"
1: Tidak.
0: Tidak mau cerita.
1: Marah-marah.
0: Semakin menjauh. Kalau semakin menjauh, kita akan semakin gampang untuk dekati dia enggak? Akan tahu dia kenapa?
1: Kayaknya susah.
0: Susah. Kalau sudah di rumah aja dia udah nggak dapat rasa aman, tidak punya tempat untuk, "Saya ini ada masalah sebenarnya, ada kemarin tuh orang tawari saya rokok, tapi saya mencerita dengan sapu, mama sama bapak ini sudah marah-marah dulu. Saya malas cerita dengan orang. Ini saya cerita dengan sapu teman-teman saja."
1: Tapi kalau misalkan nih Kak, di rumahnya ini tinggal bareng opa, oma, terus sama orang tuanya. Biasanya tuh kalau mereka pulang, yang ngejas mereka duluan tuh bukan orang tua, tapi opa atau omanya yang nanya duluan gitu, terus melebarlah
0: gitu.
1: Gimana sih tanya orang tua?
0: Kan betul, ini kan karena kan lazimnya sebuah keluarga itu orang tua dan anak. Tapi kalau misalnya ada anggota keluarga yang lain, berarti orang tua yang harus memberi batasan seberapa besar dia boleh berperan ke anaknya. Contoh saya nih Kak, saya kan ada nenek di rumah. Tapi saya berpesan, "Nenek, kalau kakak apa susah dikasih tahu, nenek sudah, biar nanti nenek cukup bilang ke saya." Nenek jangan langsung kayak gitu frontal ke anaknya. "Kamu nenek-nenek enggak, karena pengawasan dan pembimbing itu adalah tugas kami sebagai orang tuanya. Karena kan sebenarnya nenek bagus nih, nenek bagus karena membantu bahwa anak ini loh, kalau siang sudah diatur nih kan, apalagi kalau kita yang pekerja kan gak ada di rumah. Tapi kita harus punya batasan lagi untuk anggota yang lain. Oh, kamu boleh memberitahunya kesalahannya dengan dia dengan cara seperti ini." Tapi kalau anak itu kan pasti tahu, apalagi anak sekarang, "Kamu siapa sih? Kamu bukan sepupu orang tua kok. Kenapa sudah gak dengar kok?" Jadi anak pun tahu yang bisa mengatur mereka itu adalah kita, orang tuanya asli gitu loh. Jadi boleh misalnya ada anggota keluarga atau misalnya ada paman, ada bibi, nanti kalau misalnya anak saya punya perilaku aneh-aneh, jangan langsung diserang di anaknya, tapi laporkan ke saya biar nanti saya bicara ke
1: dianya
0: anak tersebut
1: sendiri.
0: Begitu, jadi kan anak tidak merasa mendapat serangan, sudah serang dari bibinya, dari pamannya, dari neneknya, dari kakeknya, belum nanti orang tuanya serang lagi, anak tidak akan merasa nyaman di rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga lain pun, anak harus tetap punya satu yang merasa aman. Misalnya namanya karakter orang kan, kita gak bisa intervensi terlalu banyak ya. Kalau misalnya anak sudah dimarah sama neneknya, dimarah sama bapaknya, anak punya ibu yang bisa untuk cerita. Jadi dalam satu keluarga itu paling tidak anak harus punya satu orang dewasa yang membuat dia aman dan nyaman. Kalau semuanya sudah tidak merasa aman dan nyaman, anak akan cari kenyamanan di tempat yang lain. Ini kan ada juga kadang keluarga yang broken home, iya, gitu kan, broken home. Ayah di mana, ibu di mana, dia tinggal dengan neneknya. Sekalipun neneknya, dia harus punya satu orang yang merasa aman gitu loh. Artinya komunikasinya, yang memperhatikan dia, yang buat dia nyaman itu ada. Jangan semuanya bertindak sebagai
1: ngejudge dia,
0: polisi,
1: iya,
0: sebagai hakim. Tapi yang satu tidak ada yang bertindak sebagai teman.
1: Iya.
0: Karena dalam keluarga itu interaksi itu tuh harus, anak harus imbang. Harus ada punya rasa nyaman, harus ada yang punya pengawas.
1: Iya.
0: Nah, komunikasinya bagus, jadi anak merasa, iya memang orang tua saya mengawasi saya.
1: Iya.
0: Tapi orang tua saya juga menerima kok apapun keadaan saya.
1: Dia harus ngerasa aman, diterima,
0: diterima, didengarkan, iya. Oke, kemudian kita di keluarga itu kan orang tua kan,
1: iya,
0: kalau sudah punya komitmen dengan keluarga lain itu kan, komitmen sendiri sebagai pasangan,
1: iya,
0: antara ayah dan ibu harus seia sekata. Jangan sampai anak melihat celah, artinya iya, sapu mama larang sama main, tapi sapu bapak kasih.
1: Tapi kadang-kadang itu yang terjadi kan?
0: Iya, artinya berarti orang tuanya dulu yang harus diperbaiki,
1: iya.
0: Jangan anak punya celah. Oh, berarti saya minta izin di babak terus saja.
1: Nanti saya dikasih izin terus.
0: Nanti kasih izin. Ya. Nah, itu anak akan lihat celah. Artinya bahwa kalau iya ya iya, kalau enggak di antara orang tuanya. Gitu ya, Kak Susan.
1: Apalagi di era digital ini ya, Kak. Mm-hmm. Saat ini kan faktor yang paling sering merusak ketahanan keluarga dan bagaimana strateginya nih untuk membentengi anak-anak dari pengaruh tersebut.
0: Iya. Sebenarnya Kak, digital ini kan bukan hanya menyerang anak, tapi menyerang orang tuanya juga loh.
1: Iya.
0: Iya kan, yang terlalu sibuk dengan HP, orang tua atau anaknya?
1: Sibuk dengan HP.
0: Uh-uh.
1: Kayaknya di zaman sekarang kalau nyuruh anak untuk naruh HP itu susah.
0: Nah, orang tuanya susah nggak naruhnya?
1: Harusnya orang tuanya punya kebijakan lah.
0: Kan? Kebijakan benar. Jadi kan kita tidak bisa full menjauhkan anak dari gadget,
1: iya,
0: ya kan? Karena memang apalagi gen apa sudah mereka hidup dan tumbuh berkembang dengan gadget.
1: Gadget, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita membangun pola pengawasan ke anak, kita juga harus membangun hubungan,
1: iya,
0: dengan anak. Anak merasa bahwa orang tua adalah tempat yang aman bercerita, termasuk bercerita apapun yang dia dapat dari gadget.
1: Iya,
0: ya kan? Artinya bahwa informasi yang di dalam, apalagi sekarang medsos Kak Susan ya,
1: iya,
0: itu banyak yang benar atau yang tidak. Tapi anak punya rasa yang nyaman ketika dia akan bertanya ke orang tuanya, "Ma, tadi saya lihat di TikTok toh ada orang gini-gini-gini." Kalau orang anak sendiri tidak punya rasa hubungan yang baik dengan orang tuanya, anak tidak akan bertanya itu ke orang tuanya.
1: Iya.
0: Nanti kalau saya lihat ini, sapu mama marah karena saya lihat yang aneh-aneh. Anak tidak menjadi bercerita. Kalau anak tidak bercerita, kita tidak tahu, tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan. Karena kalau dari pertemanan kan kita bisa tanya dari temannya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau antar dia dan HP, kita hanya bisa lihat dari dianya. Kalau historinya belum dihapus. Anak-anak sudah pintar. Anak-anak sudah pintar. Kata apalagi, apalagi perkembangan kita ini kan saat anak lebih selangkah daripada orang tuanya kan, di zaman ini ya. Kita orang tua milenial, anaknya Gen Z itu, mereka lebih paham bagaimana menyembuhkan histori-histori mereka. Lebih meskipun sekarang ada aplikasi-aplikasi yang untuk bisa melindungi anak sih ya, bisa baca WhatsApp-nya anak, bisa baca yang dia game kan. Tapi kan secara digital itu dia hanya dia dengan HP dia yang tahu gitu. Kalau kita sudah memutus anak untuk bercerita ke kita, otomatis pengawasan kita nggak tahu nih nonton apa aja yang tadi, kita juga nggak tahu. Meskipun kadang juga kita sering harus meriksa sendiri ya, meriksa sendiri ini story-nya
1: kadang
0: apa.
1: Kadang juga dikasih tinggal kita jalan,
0: mungkin itu mesti pengawasan kita ada. Kemudian adalah membuat aturan yang jelas.
1: Iya.
0: Di rumah aturan pemegang HP itu jam berapa sampai jam berapa.
1: Iya.
0: Berlaku untuk semua keluarga, bukan hanya di anak. Jangan sampai anak dikasih jam HP itu setiap jam 5 sampai jam 6. Tapi orang tuanya juga bisa lihat HP dari jam pagi sampai pagi lagi. Itu anak kan masa gak adil kan? Yeah. Loh, itu kan untuk kerja Kak. Untuk kerja, tapi kan pengaturan manajemennya seperti apa?
1: Dia gak tahu ayah punya pekerjaan handphone atau apa.
0: Tapi sebenarnya kan nanti juga akan menanamkan, Dulu waktu kecil saya dibatasi HP, tapi karena masalah pekerjaan, saya bapak bisa main HP seterusnya. Berarti ketika dia dewasa, oh berarti nanti dewasa saya juga bisa main HP sepuasnya, gitu kan. Kemudian meningkatkan literasi antara anak dan orang tua. Beberapa waktu lalu nih di sekolah, satu anak itu ada yang namanya cyberbullying. That's anak dan orang tua kita dapat sosialisasi dua-duanya. Jadi literasi orang tua bertambah tentang apa itu cyberbullying, anak juga bertambah literasinya. Jadi ketika menghadapi itu dia langsung bisa lapor ke orang tuanya gitu. Kemudian hal berikutnya adalah anak dilatih untuk bisa menolak yang jelek. Apapun, entah bullying, entah apapun yang dari era digital, yang dari HP tadi kan. Kalau tontonan bagus, okay, dia bisa, oh ini tontonannya bagus nih, mendidik nih, pengetahuannya bertambah kalau saya nonton ini. Anak punya pilihan untuk bisa lanjutkan sejauh apa. Tapi ketika dia dapat konten yang jelek, anak langsung punya, ih tidak boleh nih kata mama, yang jelek-jelek saya merusak, berarti saya harus bisa menolak. Anak harus punya kemampuan itu. Kemudian ciptakan keseimbangan antara dunia digital dengan dunia nyata. Jangan juga setiap pulang sekolah sampai mau sekolah lagi anak full dengan HP, tapi kegiatan yang realnya itu kurang. Contoh, kamu hanya bisa main HP 5, tapi pas bukan jamnya HP mereka gak dikasih kegiatan juga, cuma dikasih tinggal saja. Kan mereka, ih bosan nih, gak boleh pegang HP, gak boleh ngapa-ngapain, mereka akan cari HP lagi. Beda kalau misalnya kak kamu jam HP-nya kan jam 5 nih, berarti jam 3 sampai jam 5 kamu les futsal ya kak, atau kamu main dengan temanmu main sepeda ya, atau kamu main ini yang real tanpa gadget.
1: Tapi biasanya tuh kalau mereka habis main hempong, habis main HP, terus sudah kamu tidur sana, padahal dia belum ngantuk atau ini disuruh kegiatan lain yang buat dia tidak bergerak untuk bermain di luar tapi di dalam rumah saja.
0: Karena bosan dong.
1: Iya.
0: Gak boleh main HP tapi gak dikasih kegiatan yang ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Misalnya udah kak taruh HP-mu dulu, ini bukan jamnya main HP, mari sudah tong main sama-sama. Main apa, puzzle sama-sama kah, main Lego sama-sama kah, atau main dengan adik kah, atau main dengan teman di depan. Artinya dikasih kegiatan interaksi dengan orang yang real, bukan hanya dengan HP saja. Itu akan membatasi bahwa harus ada seimbang antara pemakaian gadget dengan kehidupan real yang nyata.
1: Jadi kan kakak ngomong soal cyberbullying dan apa itu kan biasanya kalau anak-anak ngelihat sesuatu itu mereka penasaran.
0: Karena rasa penasarannya tinggi di usia itu.
1: Iya. Bagaimana sih tuh harus edukasi orang tentang bahayanya itu dipakai terus, apalagi tentang bahaya narkoba, tanpa buat orang nih harus wah saya dibatas-batasi atau apa gitu.
0: Oke. Kan mereka ini berpikir kritis kan. Kalau mereka sudah punya pola berpikir kritis, kita ajak dia berpikir kritis sekalian. Contoh, dia maunya apa? Dia maunya, dia kasih masalah, ah saya punya teman ini, saya punya apa teman sebelah ini, gak apa-apa kok, dia dikasih HP sama mamanya. Dari siang pulang sekolah sampai malam dia dikasih HP kok. Mari kita berpikir kritis. Oke, kalau begitu kakak sebutkan sudah. Kalau kakak terlalu banyak main HP, HP dari jam 3 sampai jam 9 malam katakanlah itu, manfaatnya apa? Coba ditulis kak, 1 sampai 5 manfaatnya apa? Dia mau tulis nanti nih. Senang, gamenya banyak, ini gini gini. Nah sekarang kalau kakak main HP jam 9 sampai jam 9 malam, kakak tulis kerugiannya apa? Saya mata rusak, saya tidak makan, kemudian saya tidak dengar jadi orang tua, kalau diambil HP-nya saya marah. Bantu dia berpikir itu seperti itu. Nanti dia akan mengelis sendiri apakah banyak baiknya, apakah banyak buruknya. Kita dampingi kan. Nah, kalau anak sudah berpikir ya, ke situ pikirnya nih, ternyata lebih banyak merugikannya nih, saya gak ada belajar gak ada apa, anak akan mulai mengarah ke situ.
1: Berarti dia disuruh milih sendiri.
0: Suruh milih sendiri, karena kan kalau kita yang milih, mereka akan langsung menentang. Kak, main HP terlalu lama itu tidak bagus. Tapi itu kan menurut kita, dia belum menyadarinya. Kita bantu dia untuk menyadarinya. Kak, kalau kamu main HP 4 jam sehari itu baiknya apa? Ini. Oke, sekarang matanya, kalau mau main HP 4 jam lebih itu buruknya apa? Nanti kita bantu jawab, ini, coba cari internet, main HP lama-lama itu buruknya apa. Kan kadang tuh anak lebih percaya dengan yang di TikTok, dia akan cari ini nih. Nanti dia akan memilih dengan kesadarannya sendiri, dengan pengetahuannya sendiri kan, dengan hasil dari pemikirannya sendiri bahwa lebih banyak buruknya. Nah, kalau lebih banyak buruknya dengan jadinya, kamu pilih yang mana? Mau kurangnya atau masih mau terus-terusan? Jadi kalau hanya kita yang full melarang tanpa ada kesadaran di dianya untuk bisa memilih ini, itu akan menjadi sesuatu yang susah diubah, seperti anak yang nakal. Bukan perkara anak yang nakal, bukan perkara anak yang sudah dikasih tahu, tapi mereka belum mengerti apa yang akan dipilihkan dia gitu loh.
1: Berarti sama halnya ya Kak, kalau kita mau kasih tahu nih bahaya narkobanya gini tanpa harus mengejas dia gitu.
0: Mama, tadi tuh di sekolah satu teman ada yang bawa rokok.
1: Iya.
0: Ya kan? Dicoba katanya rokok itu enak. Ayo Kak, kita cari di internet dulu sudah. Bahaya rokok apa? Tapi katanya dong enak. Koy, kita cari di internet enaknya rokok apa? Nanti dia akan punya pilihan.
1: Berarti mereka harus dikasih contoh gambaran, yang real,
0: gambaran, gambaran yang lebih detail. Kalau real mungkin enggak ya Kak, bukan berarti kita harus suruh merokok dulu baru. Berarti enggak, kalau untuk narkotika bukan. Jangan, tidak sesuatu yang harus coba itu untuk menjadi penjelasan enggak. Tapi Kak, mana enggak berikan gambaran yang detail gitu loh. Nih Kak, kalau misalnya hisap lem, coba kamu cari di internet, hisap lem bahayanya apa? Rusak otak toh. Tapi katanya bisa terbang-terbang, coba lihat cari internet dulu, iya enggak, sesaat saja kayaknya bisa fly-fly gitu kan. Bahaya mana, kakak mau nih ngeflat-flat tapi rutanya rusak. Gak mau, nanti kan anak jadi bodoh gini-gini. Anak akan punya pemikiran itu. Tapi kalau langsung ngelem itu rusak otak nak, ngelem itu langsung dimarah-marah-marah, dia akan denial, tang. Apa yang kita tanya dia tidak akan masuk. Sia-sia kita bicara dari A sampai B, tapi gak ada yang masuk di otak anak. Itu kan. Tapi itu tidak akan terjadi. Pola-pola seperti itu akan susah dicapai kalau anak sama orang tua tidak punya hubungan yang baik dulu. Mama ini banyak bicara saja juga, tanya juga gini, jangan sampai, karena kan kita harus jadi teladan, ya kan, biar bisa untuk diteladani anak juga.
1: Betul.
0: Komunikasi tadi itu bahwa bangun hubungan kedekatan antara orang tua dan anak.
1: Tapi kalau dalam kondisi keluarga yang katakanlah broken home dan lain-lainnya itu gimana, jika itu bagaimana caranya agar tong bisa tetap kasih tahu anak itu agar anak itu tetap bisa dapat perlindungan yang maksimal dari bahaya narkoba.
0: Bagaimana kalau kita pakai contoh artis?
1: Pakai
0: contoh artis. Banyak kan sekarang artis-artis yang cerai kan? Ya kan? Sebenarnya adalah perceraian itu kan dari orang tuanya. Tapi masalahnya bukan perceraian itu, tapi adalah bagaimana kondisi orang tuanya itu dalam menyikapinya. Kalau perceraiannya baik-baik, komunikasinya orang tua bagus, tidak saling menjatuhkan, anak akan melihat bahwa perceraian bukan sesuatu hal yang berbahaya buat dia. Karena meskipun orang tuaku bercerai, bapakku masih ada dengan saya sama-sama. Masih enggak ada secara fisik, tapi komunikasi ada. Sapu mama masih jadi tempat yang aman buat saya. Sapu bapak juga masih menyayangi saya. Mereka masih menjadi teladan yang bagus. Mereka masih ada untuk saya, meskipun memberikannya tidak secara bersama-sama. Kalau di artis, contoh pengasuhan ini Marsyanda, tahu? Marsyanda dengan Ben. Nah itu
1: kalau
0: kan
1: aku sukanya Gading Martin,
0: Gading Martin dengan Giselle. Itu kan mereka bercerai, tapi mereka akan tetap hadir bersama untuk anaknya. Jadi masalahnya adalah bukan masalah perceraian, tapi mereka dengan bercerai itu bisa hadir enggak dengan orang tuanya. Ada juga keluarga yang mereka tidak bercerai Kak, tapi anaknya tidak pernah dapat sosok bapaknya. Bapaknya atau anak tidak dapat sosok mamanya. Artinya hanya salah satu yang punya hubungan baik dengan anaknya. Salah satu orang tua tidak punya hubungan yang baik, itu malah perceraian batin bagi anak. Artinya entah dalam keluarga broken home atau keluarga yang jauh dari orang tuanya atau anak yang enak, anak tetap punya seseorang yang membuat dia nyaman, bisa mendukung dia, bisa membuat dia tumbuh dan berkembang secara baik, dan ada tempat untuk bertanya atau bersama-sama menghadapi masalah yang dihadapi.
1: Iya, walaupun itu ada konflik-konflik
0: gitu. Iya, karena ya kan tidak mungkin namanya keluarga itu mulus terus, iya. Aduh, terus kadang orang tuanya ada berkelahi, kadang juga ada kakaknya dengan mamanya yang sering bertengkar. Iya. Tapi kembali seperti itu, bagaimana anak punya tetap punya orang yang bahwa ketika saya punya masalah, orang tua saya tetap ada untuk saya, gitu loh.
1: Iya. Kakak, bagaimana nih ketertarikan antara program Ananda Bersinar dengan pembentukan desa atau kelurahan bersinar di tingkat masyarakat lokal?
0: Oke, karena kan tadi kan Ananda itu kan membuat anak aman secara lingkungan ya. Iya. Dia punya keluarga yang lingkungan yang baik, kemudian dia punya tempat tinggal yang baik, kemudian iya, masyarakat yang aman. Kalau misalnya sini, orang keluarganya udah kuat nih.
1: Iya.
0: Dia punya orang tua yang bagus ya, secara untuk ketahanan keluarga. Kemudian dia lari ke lingkungan. Bagaimana lingkungan punya dampak yang bagus atau enggak ya ke dia? Kalau kita punya lingkungan RT RW yang peduli
1: ya
0: dengan anak, otomatis anak akan merasa aman di lingkungan aman, itu.
1: Ya.
0: Nah, kita membuat program Desa Bersinar biar menciptakan bahwa anak itu tumbuh dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya penyalahgunaan narkoba, yeah, dan masyarakat itu bisa melindungi dari penyalahgunaan dan bisa membantu anak ketika menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba.
1: Jadi anak merasa aman.
0: Iya. Ah, kalau misal mas, nih misalnya nih, adakanlah ada orang yang paksa saya pakai narkoba.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi mama papa tidak ada di rumah. Dia aman untuk bicara ke Pak RT atau aman untuk bicara ke tetangga Pak RT, tahu dong di sana nih ada orang mencurigakan gini-gini. Artinya yeah, lingkungan anak itu aman. Kan tadi kita sudah berusaha lindungi di sekolahnya, yeah, kan. Kalau dia punya sekolah yang aman, anak berkembang dengan baik. Sekarang kita ke lingkungan dan masyarakatnya. Kalau dia punya lingkungan yang aman, lingkungan yang peduli, gitu kan. Jadi bukan lingkungan yang ini anak nih tadi aku lihat dia coba-coba ngelem nih, coba-coba ngerokok nih. Tapi lingkungannya langsung lihat itu anaknya Pak itu tuh. Itu langsung anak tidak baik. Atau lingkungannya tidak mendukung untuk anak bisa berubah.
1: Iya,
0: iya kan? Ketika dia sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, lingkungannya membangun atau menjatuhkan.
1: Berarti lingkungannya harus membangun ya.
0: Iya,
1: Kak?
0: Kita dengan program Desa Bersinar ini kita coba membuat lingkungan yang kondusif untuk iya, anak. Baik anak yang belum kena penyalahgunaan narkoba maupun yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba, bagaimana lingkungan untuk membantu memberikan survive, ruang aman. Iya, artinya bahwa kadang kan kalau ih anak ini sudah pakai narkoba, lingkungan enggak mau terima.
1: Iya.
0: Jadi udah di-judge, bahkan ada rela orang tuanya dan dia pindah dari tempat tinggal tersebut itu biar anaknya enggak di-judge. Berarti anaknya belum hidup dalam lingkungan yang aman untuk bisa kembali baik.
1: Iya.
0: Itu kan berarti kan lingkungannya belum dikondisikan bersinar gitu, belum punya kompetensi untuk bagaimana sih kalau misalnya penyalahgunaan narkoba harus lapornya kemana,
1: iya,
0: gitu. Kita dengan program Desa Bersinar kita berusaha menciptakan itu, kita mengadvokasi perangkat-perangkatnya, iya, Pak Desanya, kemudian RT-RT-nya untuk dibekali dengan ilmu P4GN, misalnya apa itu pencegahan, kemudian apa kalau misalnya anak yang ini dibawanya kemana, ke rehabilitasinya iya, harus kemana, ataukah harus ke polisi kah, atau ke tempat rehab kah, atau bagaimana, kita mengedukasinya itu di Desa Bersinar. Jadi anak penyelenggan yang mendukung lah.
1: Jadi itu program-programnya BNN itu dari Ananda dan semuanya itu harus di apa?
0: Harus
1: di tingkat masyarakat lokal tuh iya,
0: harus digembus buat, lagi, iya, harus digembleng lagi, harus diajak lagi untuk bisa menyatakan situasi itu.
1: Kak, apa yang harus dilakukan orang tua atau warga nih jika dong temukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar anak?
0: Oke, biasanya bagaimana Kak Susan? Kalau lihat ada anak pakai narkotika atau pakai narkoba atau isap ganja dalam satu lingkungan?
1: Biasanya tuh lapor dulu ke orang tuanya, kasih tahu dulu orang tuanya, atau kalau tidak ada orang tuanya kasih tahu keamanan mungkin atau yang punya kompetensi di bidang itu.
0: Iya, oke, benar. Tapi terlebih daripada itu kita harus perhatikan kondisi anak dulu.
1: Iya, iya.
0: Apakah dengan dibawa ke keamanan itu anaknya akan merasa
1: aman
0: atau merasa terancam?
1: Iya.
0: Kenapa pasti yang dipanggil keluarganya dulu? Karena keluarga kan kita anggap yang bisa membuat anak ini aman,
1: iya
0: kan? Terlepas nanti keluarganya mau dikembangkan ke mana? Arah mana, tapi nanti kan anak punya orang yang aman dulu itu untuk mendampingi, iya kan? Jadi kita panggil keluarganya dulu agar anak berada dalam kondisi yang aman, bukan kondisi yang terancam, Karena kan kita nggak tahu anak itu tadi pakai narkoba, dia dipaksa kah, teman-temannya kah, atau dipaksa sama orang asing kan, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Nah, jadi pastikan anak dalam kondisi yang aman terlebih dahulu. Kemudian jangan menghadapi konfrontasi dengan pihak yang dicurigai. Misalnya, Pak RT, Pak RT, ada orang tahu risa ganja.
1: Iya.
0: Dia bawa ganja baru paksa saya untuk ambil. Langsung nih Pak RT dengan dia, oh sudah, kok ada bisa di sana, kok berkelahi dengan dia. Jangan rasa dia langsung di front,
1: kasihkan,
0: langsung dilawan begitu loh, langsung menghadapi ini. Kalau anaknya langsung kan berbahaya kan, belum tentu kalau nanti keselamatan juga yang terancam kan berbahaya. Ya, kita harus mendampingi dulu. Mana? Aja dulu, masih ada tapi langsung lari orangnya. Ya kan? Yang penting kita, anaknya sudah di kita.
1: Iya.
0: Nah, anaknya sudah aman. Kemudian untuk cara melawannya dia itu, kita lihat baik-baik. Apakah masih bisa diajak bicara atau sudah sangat membahayakan?
1: Iya.
0: Kalau membahayakan sampai ada senjata tajam juga kan, berarti kita harus punya.
1: Berarti kita harus lihat kondisi real.
0: Iya, kondisi real di lapangan dulu seperti apa. Jadi tidak serta-merta langsung kamu sudah pakai narkoba, berarti kamu juga temannya dia ini. Oh, itu tidak bisa. Kemudian jangan menyebarkan tuduhan dulu.
1: Iya.
0: Ya kan? Tuduhan bahwa anak ini kamu sudah pakai narkoba tuh, berarti kau jahat. Anak akan rasa terancam dengan tuduhan seperti itu. Padahal dia tadi dipaksa oleh orang lain mengancam dia juga. Jadi dari orangnya dia dapat ancaman, mau cari bantuan, malah dapat tuduhan.
1: Iya.
0: Jadi anak tidak rasa aman. Kemudian mencatat informasi yang relevan. Artinya dipanggil orang tuanya dengan tadi, dipanggil orang tuanya, kemudian dipanggil temannya yang memaksa, kalau masih mau kemudian ditemukan.
1: Iya.
0: Ya kan, dibicarakan, dikomunikasikan bagaimana.
1: Betul.
0: Kalau memang ada indikasi, ada barang bukti berbahaya, mari kita bawa ke yang pihak berwajib. Ya, kemudian dari orang tuanya dulu, anaknya ini sudah terlanjur make gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah terlanjur make. Orang tua bagaimana? Atau masih mau didekati dulu dalam keluarga, masih bimbing, atau sudah bantuan orang luar? Atau bantuan rehabilitasi gitu kan. Yang penting adalah orang tuanya yang mengantarkannya ke tempat rehabilitasi.
1: Solusinya dikembalikan ke orang tua.
0: Orang tuanya dulu, tapi dibimbing juga
1: orang
0: tuanya. Ini sebaiknya mengarahkan kemana.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi bersama-sama gitu loh kak. Bersama-sama tidak yang selamatan langsung. Anakmu ini sudah pakai narkoba ini berarti. Ini sudah anak yang nakal. Kok bos ke kantor polisi? Bukan begitu juga. Kan? Dikali dulu anaknya, nak kok mau pakai kenapa kak? Kok betul-betul mau pakai itu karena kok mau bikin anak-anak sekarang kan kadang biar tunjuk-tunjukkan keren gitu kan, atau memang dipaksa kah atau bagaimana. Nah, itu orang tua kembali ke ketahanan keluarga yang tadi tuh. Setelah lingkungan memberikan memang pada keluarga yang mengintervensi seperti ketahanan keluarga yang prinsip-prinsip tadi itu, bawaan aman, komunikasi yang bagus. Gitu.
1: Kak, terakhir nih, apa imbauan atau closing statement dari kakak nih bagi para orang tua agar tergerak untuk aktif membangun ketahanan keluarga mulai dari rumah masing-masing?
0: Oke, buat para orang tua, semakin hari itu tantangan dalam mendidik anak itu kayak semakin berat. Karena seperti pohon yang besar Kak Susan, kalau dia masih tinggi ini kita ngawasinya gampang, kita merawatnya gampang. Tapi kalau pohonnya semakin besar, kita sudah mulai pangkas-pangkas dahannya, kita sudah mulai tahu mana nih ulat-ulat apa yang menyerang, sama seperti anak, bahwa membersamai itu yang penting. Membersamai dia dari kecil sampai besar, dalam susahnya dan senangnya kita hadir. Jaga kedekatan hati dengan anak. Kalau kamu lepaskan pelukan dari anak, otomatis anak akan dapat pelukan di tempat lain. Tapi kalau kita udah memeluknya terus, dia akan nyaman dengan pelukan. Jaga kelekatan anak dengan orang tua. Kalau kedekatan mungkin hanya secara fisik, tapi kelekatan itu secara jiwa, secara hati. Anak yang aman dan nyaman di keluarga, dia akan banyak berperilaku positif di luar.
1: Amin.
0: Kalau anak sudah tidak nyaman dan tidak aman dalam keluarga, dia akan cari tempat aman yang di luar. Belum tentu di luar itu betul-betul tempatnya aman dan nyaman. Bisa juga memberikan pengaruh yang buruk atau hanya tempat lingkungan yang hanya diambil untuk keuntungannya saja, atau anak kita bisa dimanfaatkan saja. Nah, itu kita harus membersamai anak. biarkan anak bercerita kita. Senangnya dia ceritakan ke kita, susahnya juga diceritakan ke kita. Yeah. Itu berarti anak tetap dalam genggaman kita. Tingkatkan ketahanan keluarga, perbaiki hubungan antara anak dengan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, hubungan orang tua, yeah, orang tua dengan orang tua sendiri, yeah, agar tetap sama-sama bisa mendidik anak dalam pertumbuhan dan perkembangan dia sampai dia dewasa. Karena anak itu bukan berarti setelah menikah kita langsung lepas tangan, enggak.
1: Iya.
0: Tapi anak itu tanggung jawab orang tuanya dari lahir sampai selesai meninggal. Anak tetap punya orang tetap punya tanggung jawab di situ. Jadi pesan saya kepada keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Manokwari, mari kita belajar. Sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil-kecil.
1: Iya.
0: Perbaiki komunikasi dengan anak, perbaiki kedekatan dengan anak, perbanyak kasih sayang dengan anak, pastikan anak kita dalam genggaman kita, dan kita hadapi bersama masalah yang ada. Itu saja Kakak Susan, terima kasih.
1: Iya, iya ya, teman Produas, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita dalam Sepada Ananda Bersinar Membangun Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Nah, dari pembahasan hari ini nih, kita belajar bahwa upaya mencegah penyalahgunaan narkotika ini bukan jadi tanggung jawab satu pihak. Keluarga punya peran yang sangat penting, dimulai dari komunikasi yang terbuka, perhatian terhadap anak, keteladanan, serta menciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk bercerita dan mendapat dukungan. Mari kita bangun keluarga yang bukan hanya saling menyayangi, tapi juga saling menjaga, karena ketika komunikasi terjalin, kepercayaan tumbuh, dan perhatian diberikan. Kita sedang membangun benteng perlindungan bagi generasi muda tentunya. Terima kasih Kakak, Ibu,
0: Sri
1: Susanti, SPSI. Nah, atas waktu dan juga informasi dan inspirasi yang telah dibagikan bagi kita. Dan tentunya terima kasih teman berdua yang sudah setia mendengar ya. Susan mohon pamit undur diri, tetap jaga keluarga, jaga generasi, dan jangan pernah lelah untuk mengatakan tidak pada narkoba. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman ter-

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Random. Ih, mana ya? Ah, sekolah lagi ke atas ah. Aduh, di kecepatan bagus. Aduh, baju juga bagus. Aduh, semuanya bagus. Oke, baiklah. Check out, check out. Oh, ya habis. Ya, saldoku habis. Malah tanggal tua lagi. Aduh, gimana caranya dapat duit ya?
1: Kan gampang. Ada pinjaman online kok.
0: Hah? Oh iya. Ada pinjaman online. Apa aku pinjam di pinjaman online aja kali ya?
1: Ayo, pinjaman online aja, Kak.
2: Janganlah, Kak. Berbahaya loh.
1: Ayo, pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh, gimana ya? Aku bingung.
3: Teman terbaik Pro 2, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK di tahun 2023, ditemukan 3.903 masyarakat yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
4: Pinjaman online bukan solusi terbaik.

哎呀，这个，哈，那是咋回事？哎呀，那哥们儿，这玩意儿，哎呀，那玩意儿，啊！

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek. Kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Masih di jalurnya Pluto Monokwari, masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di siang pagi ini ya, teman Pro 2. Nah, di Pro 2 Itlist kali ini ada Kifli yang mau salam-salam nih buat Tri Sutatin dengan Kak Victor, dengan Kakak Indah di BNN. Oke, dan juga buat iya, disambil dari Kifli ya di Borasi, dan dari Minace. Minace nih mau request lagu Sumpah Mati by Celine Dion. Salamnya buat kakaknya saja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Makasih banyak ya buat semangatnya Minace, buat kamu juga tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu di hari ini.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Teman Perudua, sampai sini ya jumpa kita di edisi pada kali ini di Kamis 24 September 2006. Selanjutnya kamu bakal ditemani Kak Ardi di Santai Siang. Semua pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye bye. Selamat beraktivitas saja buat kamu-kamu di hari ini.

0: Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi, dan kali ini Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di Pro 2 hitlistnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalur ya Pro 2. Dan buat teman-teman yang mau request-request bisa banget ya lewat di WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request-request lagu yang ingin diputarkan oleh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ditunggu ya request-requestnya. Dan sekali lagi akan ada lagu dari Bruno Mars dengan judul I Just Might. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,8 MHz teman terbaik kamu.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, irang di tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa
5: Produ FM Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya

0: sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?

0: Indonesia.
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan masih di jalurnya Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya teman-teman. Dan buat teman-teman, jangan kemana-mana, sekarang sesaat lagi bakalan ada lagu terbaru dari Tasya Cape dengan judul Maju Satu-Satu. Wah, gimana tuh lagunya? Karena ini baru terrilis ya di September, bulan September ini. Nah, buat yang penasaran, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, panggilan lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Santai Siang, Produa Manokwari.
3: Produa FM.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi sendiri, dan yuk kita bahas nih sinergi antar lembaga perkuat literasi jaminan kesehatan nasional. Ya teman-teman, keterlibatan seluruh elemen penting dalam membangun penguatan literasi jaminan kesehatan nasional atau JKN yang menyeluruh. Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Fety Yulianti saat babak final Cerdas Cermat JKN. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial BPJS Kesehatan menyelenggarakan babak final Cerdas Cermat guna mempercepat pemerataan literasi jaminan kesehatan. Penyelenggaraan babak final tersebut berlangsung di ballroom kantor pusat BPJS Kesehatan di Jakarta ya. Ia memandang keterlibatan Kementerian Pendidikan sebagai poros utama untuk menanamkan kesadaran sosial kepada generasi penerus. Ya, dukungan institusi perguruan tinggi sangat diperlukan guna menyukseskan sosialisasi program jaminan kesehatan di seluruh wilayah. Nah, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional ya, DJSN, Mahesa Paranadipa mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi Cerdas Cermat. Kehadiran perwakilan lembaga pengawas membuktikan komitmen bersama dalam membina potensi generasi penerus di seluruh Indonesia.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
1: Siapa tahu kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan bakalan tetap menemani teman-teman Pro 2 ya di santai siang ini hingga nanti di sore ceria. Dan untuk menemani teman-teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih informasi nih. Di mana berawal dari gangguan orbit Uranus, beginilah sejarah penemuan planet Neptunus. Ya teman-teman, Neptunus ditemukan astronom pada 23 September 1846 setelah keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika. Penemuan ini bermula dari gangguan pada orbit Uranus yang belum dapat dijelaskan. Neptunus merupakan planet ke-8 dan terjauh ya dari matahari dalam tata surya. NASA menyebut Neptunus sebagai planet pertama yang ditemukan berdasarkan prediksi matematika. Neptunus memiliki diameter sekitar 49.500 km atau hampir 4 kali diameter bumi. Jarak rata-rata planet itu berada dari matahari ya, mencapai sekitar 4, miliar km atau 30 satuan astronomi. Wah, jauh banget ya. Melansir dari informasi dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk mencapai Neptunus. Karena jaraknya sangat jauh, cahaya siang di planet tersebut tampak jauh lebih redup daripada di bumi. Neptunus berputar pada rotasi selama sekitar 16 jam, dan planet itu membutuhkan hampir 165 tahun bumi untuk menyesuaikan satu kali revolusi. Wah, lama banget ya. Dan sumber rotasi Neptunus miring sekitar 28 derajat terhadap bidang orbitnya. Kebiringan tersebut membuat Neptunus mengalami perubahan musim. Nah, itu tuh fakta unik soal planet dari Neptunus ya, teman-teman.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila
1: untuk pertama kali. Teman terbaik kamu.

0: sahabat Nyeputu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Produser.

pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang.

0: Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kali ini kita sudah berada di pukul 13:15 waktu Indonesia Timur, yang tandanya kita bakalan membahas seputaran olahraga nih. Dan yuk kita bahas Timnas Indonesia prediksi sapu bersih laga kandang FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, keren nih. Di mana Timnas Indonesia memprediksi dapat menyapu bersih poin laga kandang di FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut karena lawan Indonesia di divisi 1 ya, grup A, memiliki poin rating yang lebih rendah. Ya, pengamat sepak bola M. Kusnaini menganggap laga yang akan dijadwalkan skuad Garuda di ajang FIFA ASEAN Games 2026. Menurutnya, 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Bungkus juga menyoroti daftar nama pemain yang telah diumumkan oleh sang pelatih, John Herdman. Menurutnya, secara keseluruhan tidak terlalu banyak kejutan dari 23 daftar nama tersebut. Posisi penjaga gawang, nama Emil Eudero dan Martins Paes menjadi pilihan coach Herdman. Kemudian Rizky Ridho dan Elkan Bagot juga masih masuk ke dalam susunan pemain. Lini tengah kembali diperkuat oleh Jordi Amat, yang juga banyak mendapatkan sorotan pada Asian Championship yang lalu. Sementara untuk menyerang hadir 4 nama seperti Ole Romeni dan Ragnar Ortamangun yang mempertajam daya serang Timnas. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berambisi memenangkan kompetisi tersebut. Ajang FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momen kebangkitan Indonesia pasca AFF 2026. Nah, apapun, klub kita tetap harus mendukung ya yang namanya Timnas, supaya Timnas bisa menjadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 nanti.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: lihat, sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih membahas seputaran olahraga ya teman-teman. Yuk kita bahas kali ini mungkin lebih ke perempuan ya. Ya, hasil Liga Champions wanita Barcelona Femeni menang 5-2 atas Prancis FC. Ya teman-teman, Barcelona Femeni mengawali perjuangan mempertahankan gelar Liga ya Champion wanita dengan kemenangan 5-2 atas Prancis FC. Bermain di Estadi John Cruyff, Kamis 24 September 2026, Bulgarana berhasil mengembalikan ketertinggalan melalui 5 gol. Wah, Prancis FC sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol Evelyn Vance pada menit kelima. Vance melewati hadangan Paredes dan Martina setelah Claudia Pina meninggalkan lapangan sementara akibat terinjak. Waduh, cedera dong.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Produk FM.
4: Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Bro 2 nih bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas pecahkan rekor. Iya, pecahkan rekornas ya, jalan cepat di Asian Games 2026. Hendro Yap ingin lebih tajam. Ya, teman-teman, kita bahas di mana atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap mencatat rekor nasional barunya ya, yaitu ia finish di posisi ke-7 nomor half marathon race World Putra Rabu pada 23 September 2026. Hendro membukukan waktu sekitar 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya Race Walking Course. Catatan itu memperbaiki rekornya sebelumnya, yaitu 1 jam 37 menit 47 detik. Wah, hampir 1 menit ya. Ia yang ia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025. Medali emas direbut atlet Cina Sang Chi dalam waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Perak jatuh pada pembalap tuan rumah yaitu Toshikazu Yamanishi dengan selisih 4 menit 29 detik. Perunggu dibawa oleh Cheo Benyong Wang dari Korea Selatan dengan selisih 5,03 detik dari Yamanishi. Hendro sendiri mengakui masih ada ruang evaluasi, terutama karena ia masih menyimpan tenaga untuk nomor maraton. Ia menargetkan rekornas sebagai salah satu target tim nomor half marathon. Namun dari sisi kondisi fisik, Hendro mengatakan belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Wah, meskipun masih belum mendapatkan juara, tapi tetap bisa menorehkan rekor ya, rekornas, rekor nasional sendiri. Wah, keren banget sih itu.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 2 FM. Teman

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

ini dapat membahayakan kesehatan. Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Rich man.
1: Halo mas, ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
1: Oh gitu, oke. Kalau ini...

0: Ih, minat gak mas? Mereknya sama dengan HP mas yang lama.
1: Enggak deh mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di Yulria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas nih film Hasud, hadirkan teror suara misterius yang picu paranoia. Empat Sahabat. Ya, Tuta Films menghadirkan film horor misteri Hasud yang membangun teror ya melalui suara misterius dengan perangkat hati. Film tersebut adalah debut dari sutradara Ilya Sigma yang mengajak penonton mengikuti empat sahabat yang mulai saling curiga setelah suara mempengaruhi pikiran mereka nih. Hasud mengusung konsep horor tanpa menampilkan sosok atau hantu atau makhluk ya sebagai sumber teror. Ketegangan justru dibangun melalui suara yang semakin memanipulatif hingga memicu paranoia di antara keempat karakter. Film ini dibintangi oleh Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Liu, dan Kevin Ardilova. Keempatnya berperan sebagai sahabat yang membuka luka dan trauma masa lalu ketika memasuki sebuah hutan. Nah, situasi berubah setelah Handy Talkie atau Hate ya. Mereka seperti dia bajak oleh suara misterius. Suara tersebut perlahan menghasut mereka untuk saling tidak percaya sehingga hubungan keempat sahabat itu semakin tidak terkendali nih teman-teman. Dan sudah mulai. Untuk film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mundar mandir terus mau pamerin mobilnya. Ih.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil kredit. Ya kan, Bu Joko?
0: Iya, kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalur ya berdua bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas Seventeen, Jonghan dan Joshua debut sebagai unit GXG Oktober mendatang. Ya, Seventeen, Jonghan dan Joshua resmi debut sebagai unit terbaru bernama GXG pada 19 Oktober 2026 mendatang ya. Keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada 18 waktu Korea Selatan ya teman-teman. Dan teman-teman, Playtis Entertainment mengumumkan GXG sebagai unit baru yang mempertemukan Jonghan dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Dan mini album Dreamscape dijadwalkan hadir bersama dengan debut resmi mereka pada 19 Oktober 2026 nanti teman-teman.

0: Dalam kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, info Pro 2 tentang tadi pendidikan gratis SD hingga SMP negeri maupun swasta diterapkan bertahap per 2027. Ya, pemerintah merencanakan biaya pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini mulai dilaksanakan bertahap pada tahun 2027. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasman Soeharti mengatakan kebijakan ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sekian info Pro 2 edisi 24 September 2026.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi. Sudah sampai di sore ceria nih ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, karena masih banyak banget informasi dan juga lagu menarik lainnya yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Contohnya nih ada lagu dari Steven dengan judul Peta Terpesona. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. Pro 2 FM.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauh
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
4: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produ FM. Teman terbaik. Yeah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjelaskan

0: Bahkan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.
1: Pro 2 FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am,
4: actually, please. You say candy will be used against you in a court of law.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Ria Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Contohnya ada Roni Parulian dengan judul Walls Akhir Zaman.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi...

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

sunyi jangkrik berniat.

0: bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar...

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini. Dia nggak kerasa ya, sudah berada di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memutarkan lagu-lagu bernuansa religi islami sambil menantikan azan maghrib di daerah Manokwari dan sekitarnya yang akan dikumandangkan di pukul 18.02 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, menang!

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: juga ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus berlari.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Kasihan nih. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Woi, tabakar orangnya.
1: Kita kira apa kapi kira siapa anak kapi siapa di hari saja kang. Untung saya pulang, kasihan saya hari baik sekali.
2: Ayo ayo ayo. Lihat.
3: Jaga dan hindari hal-hal yang membuat si jago merah marah.

Ya, dengarkan bersama pilihan lagu bernuansa islami. Dan di saat ini ya, kalau tadi Ardi sudah menemani teman Proda dengan segala aktivitas, sekarang malam Jumat ya, malam Jumat nanti Vera temani hingga pukul 12 malam seperti biasa kalau di

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20 saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah, sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya, dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

aku bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.

Skema program pendidikan gratis SD hingga SMP negeri maupun swasta diterapkan bertahap 2027. Pemerintah merencanakan biaya pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini mulai dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2027. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan kalau kebijakan ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan ini mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Demikian IP Pro 2.

0: kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu.

pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin. Didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tepok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Yo yo yo, temu berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, temu berdua

0: Dua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue Elanda Krisandaru, teman Pre2. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman Pre2, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman Pre2? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman Pre2, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pre2 FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo, kakak. Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Yeah, iya yeah. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Yeah. Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, nggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru ya?
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance,
0: yep.
1: Itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance and maybe like hip hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago, Kak.
0: Gitu.
1: Waspada sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana? Dari sebelum rilis. Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep, dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. God.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin tiga lagu tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Mama gitu. Aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih? Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat. Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin. Abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang. Dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.

0: Wow, dan wow. Di situ kayak, oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak.
1: Bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Syireh, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman Pro 2 yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu luka terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu luka terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja.
0: Uh-huh.
1: Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener,
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius?
1: Kenapa?
0: Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget itu ya suaranya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi.
0: Betul.
1: Penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan gitu brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro 2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19, yes, ada Gigi, ada yeah. Shilon 7 mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice, bener. Nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Mm-hmm. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Laura. Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus
0: deep
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Mm-hmm. Cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Mm-hmm. Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Mm-hmm. Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Mm. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh, yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys, yang penting kita tuh sangat terinspirasi.
0: Yes.
1: Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Yeah. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: Iya, one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak pernah pengen sih. Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih Kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you. Ya, jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh, tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali, dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC, Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, Tema Pro 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora.
1: Bener-bener.
0: Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin Teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya Teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Radio FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan Teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live,
0: nah,
1: dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu Teman Pro 2 gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye Teman Pro 2.
1: Bye.
2: Music Life Chat.

bahwa ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk
2: teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

0: done.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. yang aku beli itu lagi promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan
1: dulu. Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman terbaik kamu.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan simulasi yang

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan limbah polusi.
2: Teman terbaik.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Terbaik.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi 24 September 2026. Dan kami bertugas yang undur diri dari ruang dengaran hangat Anda. Dan semoga tetap semangat buat yang masih beraktivitas di hari ini. Dan kita akan jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Ya sahabat Nusantara dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara pada FM 97,8 MHz menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.
3: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Pantang Menyerah. Bulu tangkis Bergu Putra mempersembahkan emas pertama Indonesia. Dan Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Bergu Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat berlangsung di Hachinomiya City Municipal Gymnasium Jepang, Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farahan, Leo Roli Karnando atau Daniel Martin, dan Mohzaki Abdullah. Sekian Info Pro 2 edisi 25 September 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.

Ya teman pagi ya, teman-teman Pro 2 dimanapun berada yang sudah mendengarkan kami di 97,8 MHz ini ya. Dan kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman di pagi hari ini Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 11 ya, di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan jangan kemana-mana, masih banyak banget lagu dan juga informasi menarik lainnya tentunya yang bakal Ardi share ke teman-teman Pro 2. Dan terpantau kalau di jam segini ya, di jam 6 lebih 10 waktu Indonesia Timur ini, langit di Manokwari kelihatannya masih redup, bukan redup sih, apa sih namanya? Ya masih belum terang ya, matahari kelihatannya belum nampak juga di atas, mungkin karena mendung. Ya apapun cuacanya, karena di hari Jumat ya, menjelang weekend, jadi tetap semangat dong untuk menjalani hari ya. Meskipun teman-teman mungkin ada yang masih sekolah, ada juga yang masih bekerja, tetap semangat, tetap energinya tetap harus dijaga ya teman-teman. Dan kondisi kesehatan juga perlu banget buat dijaga, karena sekarang memang musim banget ya buat sakit. Karena beberapa teman dan juga kenalan, beberapa juga lagi sakit, dan semoga yang sakit segera diberi kesehatan lagi ya, diberikan kesembuhan agar bisa menikmati besok di hari weekend. Gitu. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, saat lagi akan ada lagu dari Alan Anderson dengan judul Jalan Terbaiknya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya teman-teman, masih di Jeluria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas nih seputar kesehatan kali ya. Di mana lindungi kesehatan warga, Bekasi siapkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Ya, pemerintah Kabupaten Bekasi Tengah mempersiapkan peraturan daerah atau perda tentang kawasan tanpa rokok. Adapun rancangan daerah atau raperda tersebut akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Menurut pelaksana tugas atau PLT Bupati Bekasi ya, Asep Surya Atma mengatakan perda tentang kawasan tanpa rokok merupakan revisi atau perubahan dari perda tentang kawasan tanpa rokok di tahun 2018. Menurutnya perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi di bidang kesehatan, khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ia mengatakan perubahan itu dimaksud antara lain berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup kawasan tanpa rokok, serta peraturan tetap khusus merokok, kewajiban pemerintah daerah, dan standar implementasi serta pengawasan di lapangannya nih teman-teman.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

in the whip, thinking, what if you and this

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Ya teman-teman, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ari di sini, dan yuk kita bahas tetap mengenai kesehatan ya teman-teman. Di mana ini perbedaan influenza dan pneumonia serta faktor resikonya juga nih. Ya teman-teman, dokter spesialis penyakit dalam Joyce Bratanata menjelaskan perbedaan influenza dan juga pneumonia berdasarkan penyebab serta bagian saluran pernapasan terdampak. Menurut Joyce, influenza identik dengan infeksi virus, sedangkan pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Ya, Joyce juga mengatakan bahwa influenza termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, yang umumnya menyerang bagian saluran pernapasan atas. Sementara kalau pneumonia merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian bawah dan melibatkan paru-paru nih teman-teman. Menurutnya, infeksi saluran pernapasan akut dapat mengakibatkan berkembang ya menjadi pneumonia dalam kondisi tertentu ketika perlahan tubuh mengalami gangguan, dan infeksi virus dapat melemahkan sistem imun sehingga membuka peluang bakteri masuk ke paru-paru. Nah ini teman-teman, makanya kita harus tetap jaga kesehatan ya, apalagi kalau yang di Indonesia ini kan lagi banyak apa namanya kabut kemudian asap-asap. Nah itu mungkin bisa pakai masker ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang mungkin lebih baik mencegah lah daripada mengobati gitu teman-teman.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Prada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

0: Ada apa rame rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini. Dia nggak kerasa udah berada di pukul 7.51 waktu Indonesia Timur ya. Dan Ardi mau ngasih informasi aja, nanti di pukul 9 akan ada dialog bersama siapa? Pastinya menarik. Dan narasumbernya kali ini ada 3 loh. Jadi kalau penasaran, stay tune aja terus di Jalur Ria Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, kali ini sudah ada di pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Timur. Jadi mungkin saatnya kita untuk membahas sarapan kali ya. Iya, teman-teman. Ya, kita bahas di Hari Jadi Kepulauan Riau, kenali deretan kuliner khas yang punya nama-nama unik. Ya, Provinsi Kepulauan Riau memperingati hari jadinya setiap tanggal 24 September ya, which is itu kemarin ya teman-teman. Selain dikenal dengan wisata baharinya, Kepri juga memiliki beragam kuliner khas yang dekat dengan budaya Melayu pesisir. Ya, salah satu kuliner yang paling dikenal adalah gonggong, yaitu siput laut yang menjadi makanan khas Kepulauan Riau. Indonesia Travel menyebut gonggong biasanya direbus dan disajikan bersama sambal atau saus pedas. Cara menikmati gonggong juga cukup unik bagi orang yang baru pertama mencobanya. Daging siput biasanya dikeluarkan dari cangkang menggunakan tusuk gigi sebelum disantap. Selain gonggong, Kepulauan Riau juga memiliki otak-otak yang banyak ditemukan di kawasan Batam dan sekitarnya. Makanan ini dibuat dari ikan yang dihaluskan bersama bumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang ya teman-teman. Ada pula laksa kuah yang menjadi bagian dari kuliner Melayu di Kepulauan Riau. Hidangan ini menggunakan mie dan kuah santan, ikan, dan bumbu seperti kunyit serta serai. Nah, kuliner lainnya adalah mie lendir yang memiliki nama cukup unik ya. Hidangan ini berupa mie dengan kuah kental dan biasanya disajikan bersama telur, toge, daun bawang goreng, serta cabai.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat tinggal.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Ha ha ha.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Tak pecah.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Cac.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.